0: Que me encolara. Vámonos. A los canales le ponen a prueba y no hay cuya para acá no hay nada. Rangue a la prueba y le van.
1: Yo,
0: Burum, burum. Burum, burum. Burum, burum. Uy, no me chingar. Marcha, un llama. Vángale. No como te
1: ha dado.
2: Me.
0: Mañana te haga para aguanto. Mañana dale. Martín Rambulo Cana, Femmes, Conan Bim. Ya acabó el brum. Cuya, gana por Cana, Rango. Jamás hay pal. Yo gana el Rango. A ver, pena por el de cabrón. After school, era rop, tal la carne, tal la col. Bajamos a andar ahora, cangoina. Pala ya rop, tú no le. A Kunda van a por el pula, lo ponía la runa. Van a ya Kunda. Brown, levelnya apa ni kasih? Kalau ngajar, cek, memang ngajar. Jurung ni mungkin special mungkin belum kuda mungkin. Yang mana pernah ni lakar, nama ngucap mereka ngajar kuda, abis beli rabi kuda. Apa yang pernah ni mana angkara pernah laku, kupu direktur mungkin. Yang kemarin angkara ni, kamar apa yang angkara ni, belakang angkara ni, nak kuna. No, kalau kam daramu ya aku, mita urutku, chicken jamah meru, chicken aja lala jamah. Kau berpia, tayka merapula merapia meru meraja lawan ini apa man? Felicity ya aku, tayka. Felicity kaje kebi, tayka. Felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross tayka ya aku, pukul beri meru meraja meru. Kalau nak anak, walau ni, mereka nak anak pun kelali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya biskut nananya, baru nana pun, baru baru flower kuluk tu nol balangku, biru biru punya, wakin ku, kuluk tu nol lekap aku mepun ya lali ku, ka drink ku kena kapu, ni, balanya. Kakul ngan apa rumah lega nak kap? Alba nak perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat ya. Saya kalau orang itu engkau diri pun ngopi aja lah. Panun ni tau? Ya rupanya tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kul ngan mai ngan le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngan aku nak pukul dia kul ngan. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo la dir je bungat dia aku berakal, punya kali. Mana perlu kita mau merti ni? Ngail merti ni orang ni. Wah nak aku nak apa kau merti lagi orang ni?
2: Okay.
0: Nak aku apa kau merti ni? Nak aku apa kau merti lagi? Betul. Betul. Aduh, Ella nuna nama. Kalau ngau dia merti. Bella nuna nama ni, kalau bila lah nak tak akan punya nama ni. Macam apa? Kalau bila akan mengubahnya, bila nak berorang itu punya, akan mengubahnya. Kita ngah tu eh marci bila, tu eh bila ngah lihat bila ngah taruk, bila mengukur taruk.
1: Jadi yang berani berawan
0: lah. Ni, marci yang berlarut, berana berana berana, berana berana.
2: Mam, tu mama kau tu rali gong, macam.
0: Walalah yang uli. Kepada jurus malang untuk dapat, na, biar na banyak na, anak perlu biar dapat. Angan na pun kau orang orang ni, repo. Gor yo gor, enam ribu.
2: Iya.
0: Mal matnya, ko, nomor ko, mal mati pesa cara ben. Abang izin kau na, kau angkat anak perlu perlu tu otot na, luanik. Apa perlu? Tar, ben. Ran kau ni kata na. Finish je, kangen apa orang di taran? Amari tinjau nak walan, nak buat terlilit.
2: Terlilit
0: buat naun le, anu yang mereka kerjil tak kapal taran, apa muka yang merta. Walan minyak anu le pulang ke nama dia. Bilina, kaje. Walan minyak kangen le, pengal pengal apa merahin pol bapa kaya. Walan minyak le, kapal next dia ke school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit terkangkai, paman. Ngarap jepin curi orang terpaman.

0: yangon belian mawang kanya mayangon walipum abanya mawang kanya nalkariwan kulpa marmam yo marmam tiango kanango rumbal mawang kanyur ngalapala kaninan pibaman karo kariwan amnan yakan banya marma yan ma kater mayalik minan juan iya siang nan kam panyem nan wangkan rumbal ma kabapurum kayaan ma nan kumar ma kabanyem nan akan ngacil minganan mining minan juan iya si baman ter ngalangun time gum jinakun bala banyak kemana nginyamin? Ya ya. Hei cina. Banyak kemana nginyamin ian? Iri cia, kedua, kapan juga orang kan berenang kariun.
1: Ya pica.
0: Yo dua kah iri cia. Anan gua jual kiul ngau baik kaya ian.
1: Ya pica. Yo. Angai unyi orang kah kiul ngau kiul na anan gua taruk kia ngau dengan ingat paman yang ayat tanggal.
0: Banyak ian bilin.
1: Marman.
0: Yo banyak bilin marman.
1: Warga ya.
0: Orang kah Iri jauh lah nampaknya yul ngom.
1: Wara mereka nawe.
0: Yo.
1: Kulpa.
0: Yo.
1: Ya ya.
0: Heh. Kiang uyam. Iri jauh lah nna. Kulpa. Kawara mere.
1: Yo.
0: Kiang unan kam. Ka.
1: Ka. Ko.
0: Ngat tuh damim.
1: Ngat ya.
0: Ka. Ngalan ngonong. Nyako. Ko ko angian ya ko kanen bebeya na banya bele ngajala ora ka nala ngarako rukang nam taparang rukang araminga yatto nongko
1: mawang ema ko he markap mer kurong
0: yo
1: eh ngonen bele ngai kan nai ngai tangal ya kurang ngai jamat
0: yo panyen bilin kurang ngai kurang ay mata ka ngalenggum ngalenggum jango payangon nan marmain paying ngunung marmain nyawum bayangon yo yama kan bikin am kariwan ngayam ngarin ngakul ka ngayam nangal kinakun palan boyon bapak mingun. Yo banyak bila nyawi makari unda marmam. Yo nango kajango.
1: Ya ya.
0: Yo katar kokol ngom kiangom nan kokol ngom nan guruto banyak nan wakko kokol ngom yo ka ngalenggum kucara kanan gum kuciriamo kuciriamo kucara
1: kakukulngo
0: wakko
1: kucara kakuciriamo kutara yo gitu lah yo
0: yo ngalenggum
1: ka
0: ngalan ngundung guna nanga durpunan nganar gulma ka malan ngunung kungan nyako gulma nyana
2: yo ka welcome tangu yolngo manikai wo awa
3: Hey, Aaron! Hey, Aaron!

0: Joo, tämä mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamala la bang bang la
1: wa mm 2345
3: ya kan ya kon ang ba on dar ko 5 par bang bang ni
0: no nang ba
1: tambah lokar pa man 2 o'clock na kalke tol ngal ngal o ta ni no wit pix ngal lokar na ni yan kalke ra bi da on ar chara na dala lak tena na
4: Kau tu yang ngobrol dia. Kalau nggak pernah tahu, pernah nggak pernah jam kole, kole kole, kule buat apa kamu? Kalau nggak pernah tahu, pernah? Kalau nggak pernah? Muktra, saya phone, muktra, boleh kalau kurang ada phone nggak mah? Takutnya nak perguntah arah nak orang, ketua lah nyulek kodin kan orang, kadil cina, mulang mulang start, nengeng tiang ngapalang ni education center na, adult education center na, tiang ngapala, 1, 2, 3, ketua lah nanti le, pun saya nak perintah arah orang, nak beli kam, child care center na, ngai tiang ngapala, undi lah nak perguntah wang ngapalintah arah macam ni, gold malay. Emily Wang kalau apa nam, angun dia Wang anak perungku kaya dor education center ngatil mu. Angun dia ingat ngatil yang school ada orang la ngah 15 nama milenya, 16 milenya la berada. Kalau angun dia macam dia nak kuam work experience ku literacy jama, taruk dia orang taruk orang ngatil ni jama literacy center ngah. Unyak ngadil ngut first pun dia jam ngar. Yo, kalau kena perlu le tak kalau dia paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalendernya, ipalana,
0: ipalana.
1: Kalau yang perlu lah. Panik ni nak berjalan kata kahana, berungal apa mereka?
0: Nih,
1: bulak kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kah?
0: Wah,
1: ngat terlepas mana berdrink kabur,
0: kabur.
1: Lau enak berjalan, kalau nak cina nak berdiri minyak teh kalau, cina ngapalang minyak teh kalau, tengah kata teh kalau.
4: Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pu da kalau mil minyana yul nganya ali de ngana perungu kayul kalan ini
0: baful na
4: kalan ini ngul hidanya kacung ngai ngana perungu kan ya tu namanya kacung ngana kayak Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem na benda ni nik tu ni nanya. Aku pula ni mati ni, ni kaya kau dah, ni aku lah. Benda lumur, benda lumur, lumur, buku ni aku lah, ni mana ni? Nau ni aku ya ni aku, jorup banyak pula nik lah. Nama mereka bulu mereka, yang net dari mereka kulunginya, barai na naul na, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangi ngulah pelangur ada, mungkin mah,
5: iya,
4: awal pelangi bulu dia, apalnya betul betul ukan naul bi, bamer dia, mara enya apalnya ukan na, rangi ngulah panik lecual, akan ada banyak friends kuih kan,
6: Yo, ngarai aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.

0: Yuk ngerek kujip be, kalau ngeramil dingin be, gak ngaman gak, yuk ngeja 8.9 FM.
1: Yuk dan minta bulu ngama biar mak tau.
2: Gimin konar, paman nak. Alukkan na uli pun nana pulu liwai na kuya, pa kana rangil na, rangil na pulu ngati liwang. Yuk
3: eh.
2: Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob talak karun talak kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak apa ni lalu na, mangaja kunda brown apa ni kacet. Mangaja cek cek mangaja. Jurung ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lalak ada mangucim mangaja kunda. Abi beli rabir kunda. Papa ni nak perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai direktur ni perlu. Biar kupai orang ni kamar. Papa ni angkara pelakar ni angkara. Nak kuna kam darah moya aku. Minta urutku chicken jama meru. Chicken ngaji lala jama. Abi punya take kamera pula mera pria mera jala orang ni paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, gadget kebi. Teka. Felicity, Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amir amir Teka. Walau nak ada, walau ni, wakanya anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balai ni, biskuit na nanya. Balai ni, beri flour aku tu nol balang aku. Jadi beri ni, wakin aku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat jang. Saya kalau orang angkat pun kau terus jemput aja lah. Panon ni tau. Harap tu nampak. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong ramai yang le. Pula teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo la diri dia pun dia kau berakal, punya kali. Mana pun kita boleh ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, orang kata, wah nak kena apa kau betul dia golong le.
4: Okay.
2: Nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak aku apa komentar? Betul, betul. Aduh, bela nuna nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nuna nama ni. Kami bela nanti akan punya nama. Maafkan, kami akan mengubahnya. Bela berorang itu. Jangan mengubahnya. Kita ngat tu yang marci ber. Tu yang berangkat lihat berangkat taruh. Bisa mengukur taruh.
3: Jadi aku berani berawan.
2: Ni, macam dia melayar, berana, nak berana, nak berana, berpendam rap.
4: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
2: Walalah yang uli. Tapi ada juga walang orang rap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar rap. Angan ini apa pun gaya orang uli, repo. Gor, gor, enak beri.
4: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa tu Arab kan. Apa yang jin gaya nak le? Kawan kan anak pun perlu tu otot nak luar ni. Apa berle? Tar, beran kan kau ni kata enak. Kau finish cek. Angan apa perlu le taran? Amar tinja nak kawan nak otot ni.
4: Ya,
2: berle otot nak le. Anu yang mereka kerja tak kapal taran apa muka yang mereka. Kualin minyak nanti le pulang ke nama dia.
4: Oh,
2: beli nak. Baju. Warin minyak kau le, pengalaman apa yang berin par bapa kau? Baru minyak leka baru next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda buat komar itu teka angkai. Paman. Ngarap ni pintu dulu dar paman.
4: Murat tarin aku jauh tarin.
2: Biar lelak kuri nongai wangkan jom biar tu nganya unim biar kuri punah. Nono tu ya buat komar itu biar kalah pada buat komar itu. Ngarap jual kamera tu baru butuh nabi nara. Ngarap ni nongai aku pun dar paman jadi pintu lah. Be, mamla. Tapi pemimpin tu kau naya kakaknya lah. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari tengah apa kau ngah jabra dan dice. Okay, who won? Bicara. Kebe, mamla. Apa bicara nak tahu? Ya, kata orang budget pun ya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Mana harap tau?
4: Mana harap tau?
2: Mana harap tau?

Marat Narantoro. Empat kumpulan jalan Edman dan Republic Channel. Channel ini mampu story mampu belajar. Mana negara? Country Channel. Mana negara dengan

0: dam davo nyuma koni uite me al eye witness pe
1: ale aku William William gumpala atau arat semala kemong gak tahu begitu apa yang kapan kan ngobrol pun nengulin mar bandai night kalau berpun apa lo kah bingra table jawab workshop cuman nalingra elpa berpun Tuesday katuan apa dia ingpala nengra wonderwina Wednesday morning merapan merchant katur tapi ingpala pro merchant wonder apa lo dengan elpa ngur kaaf file ni jeluk pernah berdaya wakap airport na third terbangin belah program mengam amar mak waiting na utara program kita ni waiting itu ada tukur pernah itu lain lakam dah ni
0: yo saya aku Andrew guru kayo bicara mana happen mak lewat nama waitingnya kacuk dan belah aja nang dan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa tu pelim back kuliah kan saya punya pada kuah dengan dan bicara apa lo mana perikatan?
1: Orang ini nak perikatan, dengan ni adalah apa nak kau tahu orang ber, but part of nak perlu nikal tapi kalau kata kau ni, apa yang berite? Terus mana apa yang ni yang ada part? Karena ni kan ni kalau orang yang melakukan kawal orang berita orang, memang cik maju mana yang berite? Ada ramun apa terus pengajian ada ramun ni kalau orang, okay kan single, cuma ni balai berita, dengan melakukan apa yang orang berite? Kalau tulak kam perlu tahu, dua belian tahu.
0: Biarlah dan mial tu nangal, nangalam dan deramnya dan kau napa, balik mana pun, mesti kalem. Deramnya mial tu nangal, uite balik dan, menunggu mana, balik mak marik jalan di peringan mana napa, marik jalan sebenar orang lain, dalam kau mati nak, biarlah macam, mesti kalau orang itu pernah kau mahu jemun, menunggu deramnya, anak kau yoga, menunggu kurungan, menunggu. Napa mereka Ellen dia ulat tu, bincang ulat dengan ramai orang ramai. Barikan aku, sebenarnya apa nak aku bincang dengan ini. Betul betul ramai orang ramai orang yang Ellen berapa. Dia akan mengajar orang orang tu, drama.
1: Dah makan ni gam. Mail dot mana turut mana aja. Kali mail cakap nataran kata yang orang. Awak cakap orang. Kata ni aku ni kata yang pelan ni.
0: Kata jenal kap. Long teman minan. Ingin jangan minat witness tapi ni. Teka mail mah. Ingkoli mah. Anu anu maklum ngaji mengun bapa mengun apa yang pemerintah long tu menan jalan terbaik pun aku jalan belanja pangan, wicang mak punya jalan ruyo jalan kap baik kaman rane apa min berumur min kait min kan kaman ruyo dengan apa merdam maruin jutan dengan apa ruyo nama mendelinga aku berumur jalan ngaji kaman rane sebelas tak awang ah nanti kan main ini merah.
2: We'll be back looking for you aliens.
0: Ini jalan dah andau. Mga mayong radio edit po na.
3: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yung Lul Radio. Taprik!